Sabi naka sa ta sa saritik bata talo nanda linga ni kalau kena bongi bina kain dai serenga kata raba ngan raba mau bata mandai ni bikin dona ai lau lawa ni junior durena buli Maria keju durena buli alifereti ke una kami kamida sakio ke serima kata laki nabi Tom Kavi ke mode o kalesi bola bola waseva andi koleta ke Iliana don bola binaka namarama bola binaka telenga mo na ini da bola ti sandende and to sini sota tiko ka kita langa kena be una isi lindwo o litea duren buli ke vera na isi sautu la tiko ndundua Luisa Nambombo ke Tima Johnson au nitaka ni makari tikani na vonga ni bingrabi ni kuribi kemu ni kethara Nambongi binaka ndai ke kemu ni ketelanga na nonda kuni sema tiko mai e Nambongi ndai au sang ni dhavu ya dharao tiko ya nikibi kemu ni sere katara bongo kuni sabotai kede ni kina ni mbola binaka.

Savnaka samai tasa sarati kuno nanda kaloko savoi oti tona tini ena rona miniti. Sera katarava osarangan dava mobota mandanga ni bikim ni kesarna turanga marama darvo kena ngone lewani nanda mbuda mai rewa ena bongi binaka ndai bikim ni telanga nanda. Konisi yang sama tinggal pun orang rombong lebih nak naturang apa tini, Mr. and Mrs. Natumba maina, walau lima rai tetaka maina sali, enak bongen dah. Dan rombong lebih nak peniasi kaya nemdona Mrs. Onro, rosa matanggor me Bankstown, berkata langak kena betungo, kaya nemni leni vale, rosa matanggor me Fairfield, rombong lebih nak nikua. Ibinga na bunyi niti ko kina na wani mbudu mbudu rewa. Asa sa vaka toka toka, asa sa mai rewa. Ndo mbula ni mbula vinaka.

Limbola mana kalesia sangi mana benua ke salam enggi mana benua film mana one. Limbola nama kanggo. Nambula telinga mai cuci siri balu kelebay va e green eka salote weninggolo ke cusua.